0: Musika kote kara tsika musika donapo akafisi na antini tia na tini zaidi wana na tini musika masifa tra metala roka sinsis andrana kete tika muzala kamise maeke na tini sumantaxa musika nostalgia zainu akafisi tika to na tini kote kara rifala kamise tuzao doyer kamini yezema sasa kasi.
1: 103.3 FM.

Tuzitika mni tapani fatin, dai mito nondo viu fando, fakina ne fatrato di Rusian kuni musika ngatani piano tika, viu tuiza namni tapani fatilu wani manatu nondo sazitera, sisisa indai refa viu, taratara kendai nama tika ponsu, 38 me far 03 ponsu taxa, menga freni toro fatina tarakele, merci, refa viu tuiza tika freni nafa, fakina nuni fatra manaraka. Salama tupku, mama gati kiran rosli matiaru ini ya, tuto ni waniza di tip kwa, di merar suni, misi afata tapa kafiyo sabi ya tuto ni tip kufutu li istrand katra miyafara, so sant, tazan yan kulim pipa, awa mba atikia wa, rustikile musikian rosli matiaru ari.

Tsumba ya naule, sipa modele, msio manza kele, fate ulan mis. Faya no puta kele, tzde bebdere, mvoya lutian mint. Tseno le matuk tena, te udzerena, fa tzara tzara bik. Feno mantan tena, we tuk niyena, nefso we nantiku. Am nou fona mas, kom le fe fa pkas, kam

0: Lo otro es que tú metes tren
1: a tu...
0: Tú metes a Hitsi.
1: A Hitsi.
0: Miscara, se le entiende que todo miscara es anula, metianin. Te misen ya le ulas mar tamba tamba es naquelia. Le samana ni...
1: Tamba mucha gisto, ba tamba es naquelia.
2: Tena marina bizai. Satira vota bata bas na yote vema kehi mana mana bandan.
0: Wacha mresa kaini.
2: Wacha mresa kwenye sabo cha mitab shonya ne baadhiya. Tena fanya mresa bata mifate sabo cha hapa ni zio.
0: Wacha mresa kapa fakati fizan.
2: Yee.
0: Tena
2: zaimi.
0: Zaimi tulo tu mati itre ni.
2: Yee.
0: Ifa wetu mete fiku. Okay. Wanda saka fakati san, oni psi pan fati fahita no tieno no kuto tieno ma prafi no wa. Tengolo tamatam bas na kube. Misi plasen san sa vatere sa tiki ya sa vatam fangarli ya. Oni fakati, oni pnama, oni pera mias sinsisa, oni karasa nulla manana tueta ni fu sinsisa yanku sa tili ulusa manani fumba tranin fu ya. Misi lula tuma tene na tuma mlam. Mis tu mati manaik mahal zan tu mati melat sinem nau famisin dahilis mar sa satra te ayat sikit rusaf kusan ini san nifanu kefta film nareu mar mitzara mit tena nisi sangya iti amzai omni nau satim tena nazinui ya nau ke orang so sofa cireu ti sabar tinggi meti api tuze meti terakul namre sekafti apa sikit am niasa nifianara na tanjimu Wotoe ni resaka namana marina fa tena namako ianao tena namako ianao a tsitiko iafara amin'ny zavatra ratsy ianao jereo nge maka ohatra mi jereo nge ny ataondry ianiny aizy izao tonga dia menao proof a na ohatra mivaingana izy a dia mora vao hitsy ihany koa entopoko
2: alô mbola mamangaila
0: aha
2: fara sana ka zany a dia mila potipoty aminazy matetiky ry zavatra
0: One listen, I can't do
2: it.
0: Maka sitaka mama nikaela. Yo.
2: The telephone is Europe taxa.
0: Yeah, no, and this, eh? One sanaka uni. Smarty fair, Bernayani, Satin Sanaka, Sansa Sassinian, Sassi Ramanan. Wanli nama nana ni sokan asyik tu, tapi kita orang tinian tu. Oi, wan nama nanda ya, tenen nama nasi mici. Tiku no nama phone ngek, tiku mo nama phone no fati famalian zanti kya. Di rate sabat rate ni ni atu matunga nama tenian awe. Sajit tika peramias apa nama nana? Piawa nana. Metu tipani tipifanin nafa. Rai futrin nana. Fanira seri ni andala nana metu nats fata kumi tian awa. Fachaisi anurinanda msea na zuku sandia Bavya Madama Timba mtini kile na uwa witi sabar Tingi utna zawe Yanao marna fachifanta kwa Tirina msera pizza na mfanena tena inli ula tsara teaching Maska tuwa msei taksa Iye Ndaira ikoni fantina ula Sini fananara na ula reni Ana ti ula tsifanta trawa So taon manana tanas Hira msee chasa narina fako Chasa nafana maluto yo Fale fumba itenena nanasa Isi numila ufaina fanunda Dele tsima saka nsandi Misi lulu tunga te metia Zailiwe tunga te tenena maitia Ma misi lue Ah gan layo we Lasa atio Zaira tumtato retene no tena fanta fa sahira no ramse amin'ny fakonao iny a tena rinao to le izy tena to ny fomba ny satsika nazy ary tatifika kelene ona zany tena nanty olona ty